0: Pauna, Pauna, Pauna, Zaza Thamba, oh, Pauna, Zaza Thamba, Arghe, Padala Piklai Amba, Alavai, Padala Piklai Am, Honitvag, Padala Piklai Amba.
1: Wow.
0: कुछ अलग अलग